0: Gabas dan sawa,
1: wai negari,
0: wai canja jaha asunawa,
1: wai negari,
0: wai kaya arewa halewa,
1: wai negari da ake furban binke da zanna.
0: Barukuje, barukuje, barukuje, barukuje Allahumma.
1: Da mai tarbiya da dadi,
0: ko da duniya da zafi, tabbas ne wallahi rana dadi. Da tai hadi da kaifi to barukuje barukuje barukuje barukuje Allahumma
1: ya ta fito da zafi
0: malam ta raba.